forget about the roof. Huh? Jangan nanti aku sering dengan kamu.